0: Saya orang Melayu.
1: 我是瓦人.
2: Aku orang Iban.
3: Mo Kelabit.
4: Aku Liko Melanau.
5: Kui orang Lun Bawang.
6: Sain ngaranmu.
7: Au Lebu Cepup.
8: Aku Dayak Bidaya.
9: Today we celebrate not